0: Ja, när jag satt upp på fångarna det sin levare av natur, men när jag ser fångarna ni får inte mig så ja. Så talar man också om fångarna har vi långa i min behov så att jag har hjälpt så att du plan ja, och le terminé, ja jag har mig lån vart du satt upp på fångarna mig det satt upp på kalami för att mot sig i det man Oh, oh, nang ay lineta yao. Oh, na ay yali tutuangia nain ilita yao. No fi ang ay yali yasio mato ay nga manfana. Yala ay fa malulu atway. Le ata atway li pesele. Ya fa magia pele atua ya te utaw li niva ya sufaw. No, ya utaw so ifo malulu ina. Ya fa pia fo isi ola ima wa ima wa malita maula ay nga. Ya fufuang ako mafoya o le neiva ya sofa o le ano mana ya famania ya ito ma ya ipele ito ay tutono ya tato ng alwang fay me tato sambal ya upu tato talay papena o na ya ili tatalo ya ili ya li itono ya tato ng alwang fay ya ay famalulu watu pea fay wa ya ise upu po sele wasise Ya oil matua faitama la fuane ise no le ainga ai manuye tele au tau le nei vai aso se ia au lia le aso sa fo I o le vai aso fo tato toi feilo e ai fo I le tu lai tasi le vai aso fo to fa so I fua Teresa
1: ya e I katunu tato toi feilo I le sa luma nai nei Yeah. Oh, we have to enjoy your multiple fun and to fast or fuel.